chat gumalang ke dinya ge ke dengam ge goku gonang ke chat la ke takul ne no i institute inside taniba te tarub kendari dik maktub ke jakin ge komta abar nai recensement ne ai lagir kundo kutjo na jene konto toto de ganjiran ku gota ku jigo kem dogo ge ngan bi ge ferik ge dokum log malang tame kada andan disi maktubu yek gerin kutsi degun toni awon kubu koto dang na barne jile ake t-shirt ke casket ade joko ge baj ge ke ainan kodot anan jire krane kland totni kandari maktubu no to itam ya kada girne kutji ke ji kondon gunan kchat lawa najigna djansi ne itam ya ke kosin ki be kchat kada kun kete tete kujle kol go kuj daktor go urob go nya ko sod man ko njika tame ka jayite go porki kran klag akenga nya agne ko toro jitne malang ngam chat gum malang oy degna inge kandari degma oktobr to ni kurosit kuronile najigna djansi ne ikari nya ko mge ko ainan go bene aguto ikandari ka tamajeje ta malang ada sinko sub malang nge motge ake nana nuko gene majkada interi maktubo ada giren goy radi sansama kinge komtanto inenana arata kada kemku jejige girko jejige bejigne toni nya turun ekada ejan kumke ketetene gore sansama da tot jejingai nya ko toronil ka tame kada isojita

wala xatu chat kar lama skartu jine jongal do dromi gre jine juma kor golma kyan lu kar digrang da deta turum yarna ive de bam si technicien am gade ndone jum taro jom tak me ko kula jidi mata dan dubalum telum gayis ko kanje kilam ya telum bilir jine je baye jida pero marik na sita gumi oji.

ribara nengun gambai itungun kujimbai inchalchambai ainkwatumbai itulutumbai ne kularaita se kularambai yel tarkanjida lututa usanile tambu lokumbai wuchimundari nambai le ege mbakar I unde umbai ne ribara ne bai inchagol bunawa.